pero halus halus. Ya tinudan enak di tanan pero halus halus gitu. Saat balang diha sa